beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat.

0: Wow, masak ya. Apa menu tadi malam, Nilai?
1: Biasa-biasa saja, Mak. Lauk rumahan sama sayur tumis. Nah, cuba Mama rasa.
0: Nyaman juga. Nak kau menyampuri garam, Lai?
1: Ada, tapi garamnya secubit saja. Pasalnya, sudah menggunakan bahan-bahan asli.
0: Bahan-bahan asli apa kau pakai, Lai?
1: Bawang merah, lada hidup, kunyit hidup, sarai, dan jus lemon. Nyaman, kan?
0: Nyaman.
2: Kurangkan penggunaan garam untuk kesehatan. Amalkan kurang dari 1 sudu teh atau 5 gram garam sehari. Pesanan ini dibawa oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

0: Kejujuran sembilan satu empat.
1: Hi guys, teruskan bersama saya K. Irfan di jam seterusnya menerusi slot Hiburan 914 di Pelangi FM. Hiburan 914
2: terus bersama di Pelangi FM.

0: As an award-winning wealth manager, Standard Chartered Securities offers the widest range of wealth management and products that suit any investment appetite. Our licensed team will be there for you every step of the way to help you grow your wealth with our wide range of investment offerings. You will also have access to tools and platforms such as our interactive fund library and our SC Money Insight podcasts to give you an even better understanding of the markets. And with our SC mobile app, you can keep track of your investments and your financial progress anytime, anywhere. Investing with Standard Chartered Securities is also attainable as we have investments with low entry minimums. Speak to us today on 265-8000 or visit sc.com/bn to embark on your investment journey with an award-winning wealth manager.
1: Standard Chartered, here for good.
2: At kalamlihat jutaan umat Islam mengelilingi Ka'bah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
3: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Brakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885009. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
4: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
5: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Malaysia nombor 1 AUDA.
1: Hiburan 914. Hawaii FM.
2: Hi guys, saya Najib.
3: Saya Ismail Izzani.
4: Kami
5: Madam.
6: Kami Juwita.
7: Saya Lah Ahmad.
8: Kami Inti.
9: Saya Ella.
10: Hi, kami Bang Fiz.
11: Saya Aida Jebat.
12: Saya Aizah Amdan.
13: Saya Zara Zah.
14: Saya Yoni Boy.
15: Saya Syamil Azmi.
16: Saya Rosa.
17: Saya Nuha Balim.
18: Saya Niki Palika.
19: Hi, saya Nova Azrin.
20: Hi, saya Uni Zakri.
21: Hi guys, saya Sufian Suhaimi. Teruskan bersama Q Irfan
2: di
1: Pelangi FM.
2: Di Pelangi FM.
22: Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Saya Ki Irfan kembali menemankan Auda menerusi hiburan 914 sehingga pukul 3 petang nanti untuk hari ini, hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama 25 Ogos 2026 Masihi. Cuti awam di negara Brunei Darussalam, pastikan untuk Auda mengisi cuti ini dengan perkara-perkara yang berfaedah. Okay, baiklah Auda, pastinya ada banyak lagu terbaru yang bakal Auda dengarkan. Dan pastinya dua petang nanti kita akan mendengarkan siaran ulangan Pelangi Akustik bersiaran secara eksklusif di Pelangi FM untuk edisi Artist of the Month 2026. Nanti akan kongsikan apakah dia yang akan Auda dengarkan pada pukul 2 petang nanti menerusi Pelangi Akustik tersebut. Alright, dan Auda pastinya menerusi hiburan 914 pada hari ini juga Auda akan mendengarkan lagu terbaru, yang mana lagu ini belum lagi rilis di mana-mana platform. Pastinya lagu terbaru dari Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira Suhaimi dan Nadira Zaini, lagu yang bertajuk Cinta di Akhir Garisan 2.0, lagu yang diberikan nafas baru oleh mereka.

Okey, ini lagu terbaru yang diberikan nafas baru oleh mereka. Aisyah Reno, Marsha Mila, Nadira Suhaimi dan Nadira Zaini. Cinta di akhir garisan 2.0. Bakal anda dengarkan menerusi hiburan 914 pada hari ini. Pastikan untuk anda stay tune bersama di Pelangi FM. Alright, jom kita dengarkan lagu ini guys. Sebuah lagu dari Inau featuring Ari Lesmana dengan lagu mereka Sesi Potret. Pelangi FM, Radio Brunei.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: 91.4 Wani FM. Melody terus bersama di Pelang FM Radio Brunei. Sudah pun 12:11 datang hari waktu Brunei Darussalam. Selamat datang hari untuk audio semua. Melody sebagai panduan bersama azan fardu zuhur akan disiarkan pada pukul 12:24 datang hari nanti.

0: Lagi eksklusif.
1: Eksklusif.
0: Eksklusif.
1: Eksklusif di Pelangi FM. Kembali bersama di Pelangi Akustik. Kalau tadi sudah pun kita perdengarkan versi akustik menerusi lagu Berubah, dan kali ini Ketani akan bertanyakan kepada Marsha dengan games Ketani Faiz seperti biasa, siapa dia, yang mana ada 4 fakta yang akan dikongsikan oleh Marsha, dan kita berdua dan juga rakan-rakan pendengar kena menakar daripada 4 ini mana satu fakta yang kurang tepat yang Marsha berikan.
2: Ya, tapi sebelum itu, sebelum kita menanyakan ni apakah 4 fakta yang akan dikongsikan oleh Marsha, saya sangat-sangat teruja juga ingin tahu. Kita tanyakan sedikit dulu.
1: Boleh.
2: Untuk single pertama Berubah, perasaan Marsha ketika buat rakaman lagu tersebut, boleh kongsikan siapa pencipta lagunya?
3: For my first single, pencipta Jim, tak aku memang pencipta lagunya Bunga Putih, composed by Ayi Rahman.
2: Jadi macam mana pengalaman kali pertama masuk studio, merakamkan lagu sendiri?
3: Pengalaman Marsha masa the first recording itu, alhamdulillah pulang that time dipermudahkanlah juga. Tapi adalah macam dia punya struggle satu, pasal that song kirakan kan sebenarnya for lagu ni, kalau ia diciptakan oleh someone else and then kami yang kena bagi untuk menyanyikan itu, is a different kind of feeling, pasal yang pembuat lagunya tu yang merasakan, we have to
2: menjiwai
3: lah jua lagu tu, kami mesti fahami lagu tu, pasal macam indah kan kami kan nyanyikan lagu tu dengan happy tone kan, dengan
1: dada
3: macam
1: rasa
3: awal macam ada perasaan tu, mesti jua kami merasai apa yang dorang rasakan tu.
1: Okay, faham. Tapi ada rasa macam kepayahan ketika merakamkan single pertama?
3: Ada, definitely ada.
1: Ada banner tu.
3: Ada banner tu. Artinya ada banner tu. In terms of, again, putting in macam feeling satu, and then vocally challenging. Pasal that song is, for me, it was quite high. Ada partnya tu yang tinggi. And then Marsha, that time, Marsha macam alum experience menyanyi lagu tinggi-tinggi ni. I know how to nyanyi.

0: nyanyi lagu tinggi, tapi my technique itu belum ada. Padahal as I learn slowly itu benarnya ada a technique that we can do untuk do the apa namanya ni, high notes atu lah. Yeah. So that time macam pasal macam berpush lah untuk reach that high notes. Tapi alhamdulillah dapat pulang.
1: Pastinya itu adalah satu cabaran lah untuk single pertama.
0: Yes.
1: Tambah lagi lagu yang dihasilkan pun dihasilkan oleh orang lain. Jadi kena tahulah apa cita rasa dan juga hala tuju yang dimahukan oleh pencipta lagu.
2: Yes. Yeah. Okay. Okay. Sudah bersedia Marsha dengan nampak faktanya?
0: Okay.
2: Kita bertanyakan untuk fakta pertama.
0: Marsha datang daripada keluarga yang memang minat muzik.
2: Okay. Senanglah.
1: Okay. Nanti kalau kita ni cuba tanyalah lagi. Mantau macam esennya. Fakta kedua.
0: Marsha taught myself how to play piano.
1: Okay.
2: Oh, okay, belajar piano sendiri ya.
0: Mm-hmm. Yang ketiga, Marsha ada lesen juru terbang. Yang keberapa lagi?
1: Yang keempat.
0: Okay. Yang keempat, Marsha pernah membuat persembahan di hadapan Kebahaduli Yang Maha Mulia Sultan Brunei.
1: Fakta yang sangat, sangat menarik dan rasa-rasanya macam
2: terlampau obvious.
1: Terlampau obvious mungkin.
0: Yang kelima,
1: Cukup ya sudah. Cubalah bagi.
0: Okay. Yang kelima, Marsha represent Brunei in an international ultimate frisbee tournament.
1: Dia kasih lima lah. Tapi tengok apalah, kali ini kita bagi peluang lah untuk kongsikan lima. Dan biar kami yang dipaning
2: frisbee tournament ya.
0: Yes.
1: Berbalik kepada fakta yang pertama.
2: Kan ditanya tu.
1: Kepada yang mungkin belum tahu antara nama-nama yang boleh kita sebutkan dari Marsha. Tadi telah pun disebutkan Sabrina. Selain itu kita ada Sada.
2: Yeah.
1: Dan juga yang tidak asing lagi.
2: Mitmum.
1: Rasanya itu antara fakta yang paling senang untuk kita rasa itu adalah fakta yang betul.
2: Okey. Untuk fakta kedua, belajar piano sendiri. Maksudnya di rumah?
0: Yes, di rumah, di sekolah.
2: Di sekolah dan di rumah juga. Maksudnya macam Marsha belajar sendiri ni melihat orang bermain piano ataupun macam mana?
1: Dari video, YouTube?
0: Dari orang. Kiram IC orang itu main and then Marsha sendiri find the notes. It's not a notes, kira
1: apakah ditakan lah.
0: Yes, apakah dia ngam berabis.
1: Okay, fakta yang kedua sangat-sangat boleh jadi. Kita belajar sendiri. Tapi setakat ini boleh dikatakan boleh bermain piano ataupun macam mana?
0: Setakat ini boleh.
2: Kalau dia pandai main guling tangan, definitely dia pandai main piano. Itu bagi saya lah.
1: Dia ada dua ni maksudnya boleh bermain piano ni. Kalau saya boleh lihat ataupun rasa-rasanya lah, kalau silap tolong betulkan. Selalunya ada orang dia main piano, dia boleh dengar music, dia boleh tahu mana akan ditakan. Tapi ada orang dia pandai main piano, dia baca key yang macam toge-toge atau chord.
2: Toge. Tapi betul lah. Musician kadang-kadang panggil itu toge.
1: Ayalah. Ada chord je. Jadi kalau Marsha macam mana?
0: Kalau Marsha more to bukan yang tauge.
2: Okay, ini interesting. Ada lesen juru terbang.
1: Yes. Jarang-jarang orang akan berkongsi fakta ini.
2: Yes. Yeah. Masa bila tu Marsha?
0: Around 2024 lah cuma tu. Tapi Marsha kirakan Marsha belajar for a few months saja and then I stop.
2: Kenapa belajar a few months? Kenapa yang dah dihabiskan terus?
0: Adalah macam ada struggles in the middle of that. So
1: saya takut nak bertanya.
2: Kenapa takut? Beranikanlah.
1: Kita cuba tanyalah.
2: Cuba tanya Faiz.
1: Dia ada lesen memandu kapal terbang. Kapal terbang yang pernah dipandu.
0: Jet 314970.
2: Wow. Impressive lah. Jet apa tadi?
0: 314710. Boleh check arah Google right now.
2: Oh, 314710. Cuba Google.
1: Saya Google macam mana jetnya? Macam mana kapal terbangnya?
0: Tapi kalau nada pun I think confidential lah.
1: 314-310
2: 710.
1: Bukannya no arah cerita Avengers-nya.
0: Bukan.
2: Top langgu Spider-Man masa yang keluar.
1: Wow, macam bukannya no dari Marvel kapannya.
0: Bukan.
1: Okay, nanti ku ikut.
0: Okay. Boleh. Let sunset. Feeling.

0: Tindakan mulia ia menyanyi
1: sambil jadi pilot.
2: Yeah. Tapi dia pulang dapat naik tu pasal expired sudah kan dia punya license itu.
0: Okay, okay. Itu yang ketiga. Okay. Yang keempat tadi, Papa membuat persembahan
1: di hadapan
0: Kepawah Duli.
1: Yes. Sempena Rama Mesra.
0: Itu tadi sudah pun dia boleh tahu kan. Okay, kita tick lah yang ini.
1: Yang kelima.
0: Frisbee, tanaman.
1: Setakat ini pernah dihantar keluar negara. Yang paling latest ke mana?
2: Di Kuching. This year should be. Yes, should, this year.
0: Maksud should be itu sepatutnya.
1: Sudahkah belum ni?
2: I forgot. It's either this year atau last year.
1: I should be this year lah.
2: I think this year kali, this year. Indoor tournament.
0: Oh.
2: Di Kuching. Okay.
0: Jadi bagaimana pertandingan pada ketika itu? Menang?
2: Dapat nombor 2.
1: Selalunya kalau satu tim, dia berapa orang?
2: Kalau satu tim dalam 15 situ.
0: And then, okay.
2: Yes, 15.
0: Ya, 15 ya.
2: And then tapi arah in the field atau in the court 7 orang.
1: Okay. Yang lain simpanan lah.
2: Yes, yang lain subs.
0: Macam dah pernah saja.
1: Iyalah. Handal pulang.
0: Kita kan turnamen juga. Turnamen RTB.
1: Kadang-kadang bukan piring terabang, kasut terabang. Bukan cukup marah tu lah. In the way kat kasutku.
0: Kasut talinya terbuka.
1: Talinya terbuka.
0: Pasal luan laju bah berlari tu.
1: Kadang-kadang bukan lagi kasut. Manusia terabang oleh ku.
0: Ini best of previous tournament bah. Okay, Frisbee, tournament di Kuching.
1: Ya, adalah antara salah satu sukan yang saya macam baru pernah belajar.
0: Dan suka.
2: Yeah. Banar ke Indonesia.
1: Banar.
0: So maksudnya di sini kita boleh belajar lah arah Marsha.
1: Yalah.
2: Boleh.
1: Ya, wakil Brunei.
0: Kita ni wakil.
1: Wakil studio.
0: Yang penting adalah menang.
1: Boleh lah. Antara pengalaman manis mengikuti pertandingan ataupun perlawanan Frisbee.
2: I think kenangan manis is pasal kan Frisbee ni it's not a daily sport. Tapi macam before ni it's a weekly sport kan. Di sana I think kenangan manis would be, I would say, the connection I have lah with the
1: players.
2: Yes, pasal the people tu pun datang from different background apa, different macam ada yang dari Brunei Mara, and then ada macam dari Tutong, KB. The connection and the friendship that we built while playing Frisbee intensely tu.
0: Okay, masanya Faiz. Nombor berapa?
1: Nombor 3.
0: Nombor 3. Okay. Nombor 3. Okay.
1: Apa saya tu? Pilih nombor 3 lah.
2: Tiga is apa?
0: Lesson juruterbang.
1: Juru terbang.
0: Okay. Kalau saya, saya mau berbeza.
1: Okay.
0: Yang nombor 5 lah. Yeah. Kerana ini, sebelum-sebelum ini ada 4 saja. Yang ini, dia macam
1: extra
0: rare. Yeah, rare. Jadi saya pilih yang 5 lah.
1: Okay.
0: Kalau yang lain, yang lain tidak ada nombor 5. Yang ini ada nombor 5.
1: Okay lah. At least ada yang memilih nombor 5.
0: Ya, yeah, saya nombor 5 lah.
1: Okay. Macam Ida sia-sia lah yang menyediakan 5 fakta.
0: Ya. Yeah. Okay.
1: Okay.
0: Jadi ini masanya untuk kita mengetahui mana satu kebenaran dalam kebenaran.
1: Okay. Di antara fakta-fakta yang telah pun dikongsikan Marsha, ada satu nih yang kurang tepat.
2: Nombor 3. Berapa tadi? 317.
0: Oh, 317710.
1: Sebenarnya aku rasa tadi ia sebut lain mah yang awal-awal. Pasal ia macam ada sebut nombor 9. Something ada nombor 9 lah. Tiba-tiba macam pindah ke nombornya ni. Tadi masa awal-awal dia macam panjang nombornya. Macam jadi 6 ke nomboran ni.
0: Itu you peka ya. Saya peka 341 saja. Jadi yang tadi tu kita boleh on air-kan lah ya.
2: Boleh.
0: Kenal lah kita.
1: Lepas tu tiba-tiba dia macam rahsia tu lah. Jatah tu lah.
0: Tahap husnuzon kuat tu cuma tu bahawa mengaukan jua. Belajar ni ya, belajar.
1: Mungkin kapal terbang, ya macam kapal terbang kontrol sendiri.
0: Itulah
1: macam drone
0: kan.
1: Kali ya.
0: Okay.
1: Okay, interesting.
2: Yes.
1: Sesuatu yang lain daripada yang lain daripada artis jemputan kita sebelum ini.
0: Itulah.
1: Okay, terima kasih atas perkongsiannya. Jadi nanti lagi kita akan menanyakan ada beberapa soalan lagi untuk terakhirnya. Tapi sebelum itu kita rehat seketika.
0: Yeah.
1: Kita redakan dulu situasi ini
0: yeah.
1: dengan lagu yang akan dinyanyikan oleh Marsha, yang mana ini adalah versi cover.
0: Sebetulnya lagu ini dipopularkan oleh Mahalini dan juga lagu ini yang bertajuk Kemarilah Tenang. Jadi terus dengarkan hanya di Pelangi Akustik.
3: Pelangi Akustik.
4: Akustik.
3: Eksklusif.
4: Eksklusif di Pelangi FM.

0: Lagi eksklusif
1: di Pelangi FM.
2: Kembali bersama di Pelangi Akustik. Kalau tadi telah pun kita bertanyakan ni dengan perkembangan terkini, juga fakta tentang Marsha Dania,
3: tentang 314710. Ingat ku tak rosak.
2: Dia bagi ekstra fakta. Selalunya ada 4, kali ini dia bagi 5. Fakta-faktanya pun sangat menarik. Dan sekarang, sebelum kita mengakhiri episod kali ini, ada beberapa soalan juga yang ingin kita tanyakan kepada Marsha Dania. Yalah kan, kalau tadi telah pun kita tanyakan juga, kalau dilihat backgroundnya pun antara penyanyi-penyanyi hebat. Tapi kita ingin tahu jugalah siapa sebetulnya yang banyak memberikan inspirasi kepada Marsha Dania.
4: Okay, yang banyak memberikan inspirasi pada Marsha Dania, I would divide it into groups lah. First is, of course, my family, especially my dad, and then my mulah nenek-nenek, kirakan from both sides actually. Mm-hmm. And then even my cousins, my mad mom, Sada, Sabrina, my brother lah, dorang yang the one actually pushing me to continue my career nilah. Dorang yang the one inspired me lah dari dulu sudah dari damit. Pasal I grew up watching dorang tu performing ba. I never thought of continuing or having the keberanian macam dorang. Macam I always the pemalu one in the family. The thought of kan jadi macam dorang tu, at first I don't think I'm gonna be like them, their level. Tapi macam as years pass by, macam cubalah untuk beranikan diri and build my own bravery, confidence apa tu untuk mencuba. So dorang lah the one yang inspired me untuk to
2: mencuburi dalam bidang nyanyian.
4: Yes, correct. I forgot to mention my mom juga. So my mom is the one yang macam paling supportive in what I'm doing anila. Mm-hmm. So he was the one yang apa ni selalu post ara WhatsApp status. Aww. Congrats my daughter, cato.
2: Dia caranya moral support lah.
3: Yes, yeah, itu caranya. Okay. Yes.
4: Yang pushing me juga is among my friends lah, and even the ones yang alhamdulillah pelang kira my surrounding yang experience singer ni semua selalu membagi motivasi and knowledge yang Marsha patut pelajari lah kan. Mm-hmm. I think to be surrounded with experience singers atu is a privilege lah for me. At the same time, working with them and then also macam dorang pun membagi advice the obstacle that I will face supaya macam I'm mentally ready untuk
2: menghadapi cabaran-cabaran itulah.
4: Menghadapi cabaran itulah.
3: Okay, siapa idola Marsha Dania?
4: Idola Marsha is my dad and then Mad Mom, and kalau locally I would say Andy Osman, Yani Junaini, and also Aziz Harun, Jas Hayat, and also for the current generation pun ada juga Izzat Ramli, Pipo Ismail, cerita Ash Alihan, Umi Hazimah, macam my friends tu tak?
2: macam semua artis-artis kan disebutnya.
4: Macam semua je tak?
3: Okay, itu yang local, yes, di luar dari Brunei.
2: Yang menjadi sumber inspirasi ataupun idola lah penyanyi kesukaan Marsha.
4: Of course, Siti Nurhaliza, Mahalini, my favorite. Alu move on sampai ane.
3: Paham?
4: And then Ariana Grande, Adele, yes.
3: Ramai idolanya.
2: Yalah.
4: Ramai berhabis.
2: Satu album.
3: Itulah kan. Okay, kalau bercakap tentang lagu juga, saya rasa genre yang Marsha nyanyikan ni bervariasi sudah.
2: Yalah.
3: Ya. Ada pop, ada tradisional.
2: Ballad.
3: Yes. Okay. Jadi dalam banyak-banyak genre ni, genre mana yang Marsha rasa Marsha selesa?
2: Iya.
4: Paling Marsha selesa sebenarnya traditional and R&B, satu R&B.
2: Itulah saya sebetulnya ingin menanyakan juga, ialah kan background permulaan Marsha dalam dunia music bermula dari alat muzik tradisional, iaitu gulintangan. Kenapa setakat ini macam belum ada single yang bergenrekan tradisional ataupun etnik kreatif?
4: Masya rasa like I wouldn't say belum ready, tapi Masya belum pelajari benar-benar dalam bidang traditional tu lah. Pasal traditional ni is one of paling macam the hardest genre. Kalau ada rezeki nanti, I would love to buat single yang traditional.
2: Exclusive lah kali ini, mungkin boleh belanja sedikit lagu yang paling Marsha suka ataupun favorite yang boleh dinyanyikan, tapi lagunya kena genre ethnic creative, any song lah untuk belanja pendengar-pendengar sekarang.
4: Kalau yang Marsha suka, sebenarnya lagu Jong Sarat pulang. It's a Brunei traditional song.
2: Yeah, I love that song.
3: Okay, macam mana? Cuba kita nak dengar lah.
2: Faiz nyanyi? Bukan. Marsha.
4: Faiz silakan.
2: Marsha lah.
3: Dia lagu Tanjong. Dia Jong Sarat. Dia lagu Tanjong.
2: Biar I jadi kain Jong Saratnya. Biar Marsha jadi penyanyinya. Yeah.
3: Dilipat-lipat lah karena tua. Jangan digulung, dilipat ya. Jong Sarat tetap.
2: Okay, 3, 4.
4: Cenati punya.
2: Kain Jong Sarat.
3: Yes. Wow. Tahu.
4: Okay, silakan Faiz.
3: Coba tahu. Okay,
4: silakan.
3: Dia sebenarnya yang beritahu, dia tahu lagu tu.
4: Okay.
3: Okay, Marsha.
4: Okay. Kain.

0: rasakan membeli jongsar lah pasannya. Love lah.
1: Thank
2: you.
1: Saya rasa-rasanya ramai ni yang akan menantikan kehadiran lagu-lagu tradisional dari Marsha.
0: Kita looking forward untuk mendengarkan mana tu ada komposer ataupun pencipta lagu pada KTK ini mendengarkan dan hendak memberikan lagu gender ethnic creative kepada Marsha. Kita alu-alukan lah.
1: Ya, kita doakan ya. Semoga ada lagu gender ethnic creative traditional yang akan dihasilkan oleh Marsha Dania.
2: Amin.
1: Jadi perancangan ataupun harapannya di masa akan datang macam mana ni?
2: Perancangan Marsha for masa akan datang, I would want to make my own single. Marsha mau mencuba untuk buat lirik sendiri and then
1: compose sendiri.
2: I want to be macam example lah, macam Aziz Harun kan, dia buat lagu sendiri and compose lagu sendiri. That is not an easy thing for you to do. Pasal mostly these days kan in Brunei, lagu and lirik satu kena buatkan. So I would want to try experiment membuat lagu sendiri itulah.
1: Rasanya untuk Marsha ianya adalah satu bonus kerana Marsha adalah salah seorang yang boleh bermain alat muzik. Jadi rasa-rasanya ianya bukan sesuatu yang mustahil untuk Marsha menghasilkan lagu sendiri, cipta lagu sendiri, lirik sendiri, kompos sendiri. Jadi kita doakan yang terbaik. Semoga ianya akan menjadi satu kenyataan. Dan kita doakan juga akan banyak lagi ni lagu-lagu yang apa kata orang bergenrekan tradisional dan juga yang lainnya lah, biar kata orang penyanyi versatile.
0: Penyanyi yang boleh menyanyi bervariasi genre.
1: Sekiranya diberikan peluang lah Marsha untuk berduet dengan artis negara kita, rasa-rasanya siapa yang ingin Marsha bekerjasama?
2: Oh my god. I would siapa bisa ya?
0: Siapa bisa? Yang penting bukan kami dua lah. Indah bisa itu.
2: Banyak pulang sebenarnya. Jas Hayat. Jas Hayat. Actually,
1: kenapa?
2: Jas Hayat itu benarnya I really really really love dia punya songs. Lagu yang macam catchy tapi macam nyaman didengar macam itu. And I feel like itu the genre yang I like sebenarnya.
1: Okay. Kalau artis luar negara?
2: Just luar negara.
1: Seorang saja.
2: Seorang.
1: Buat pilihan bijak.
2: Pandai kamu. Kalau artis luar negara, I would want Aisyah Retno.
0: Wow.
1: Interesting. Kenapa?
2: Aisyah Retno tu, from what I see, Aisyah Retno ni berani untuk experiment a different genre and a various genre of songs lah. Kirakan young age gitu kan ya tu. So I think itu macam an inspiration for me juga. Macam lagunya tu pun macam kan mostly like selalu
1: hit.
2: Apa tu? Hit lah.
0: Bukan one hit wonder. Bukan juga Pak Wahid. Kata sabut tadi siapa tu?
1: Siapa Wahid? jadi itu dia antara perancangan dan juga harapan yang dimahukan oleh Marsha Dania. Jadi kita doakan semoga ianya akan tercapai, semoga ianya akan menjadi satu kenyataan juga buat Marsha. Ialah kan masih muda, masih lagi banyak ruang dan peluang yang boleh direbut. Jadi gunakan masa dan juga ruang itu sebaik yang mungkin untuk mencapai cita-cita Marsha nanti.
0: Jadi Marsha boleh kongsikan media sosial Marsha untuk para pendengar mengikuti perkembangan terkini Marsha.
2: Media sosial Marsha for Instagram Marsha Dania, MarshyDaniaE, and then for TikTok MDNIAE.
1: Jadi kepada audio yang ingin mengikuti perkembangan dan juga update terkini lah dari Marsha, boleh ikuti menerusi Instagram dan juga TikTok. Marsha, kita berikan sedikit ruang ni untuk Marsha mungkin ada ucapan penghargaan buat peminat-peminat dan juga mereka yang sering beri sokongan buat Marsha. Silakan.
2: Marsha mau cakap terima kasih and Marsha amat bersyukur pasal mendapat sokongan yang banyak daripada my family and then my friends and dari orang-orang di luar sana lah yang selalu support Masha dari awal sampai masa ni. Thank you pasal support Masha, and I hope you guys will keep continue to support me, and thank you guys. I love you guys.
1: Okay, terima kasih juga kita ucapkan buat Marsha. Kita doakan dia terbaik. Semoga selepas ini perjuangan dan juga langkahnya dalam dunia muzik akan terus berkembang, dan kita doakan apa jua yang diinginkan juga akan menjadi kenyataan. Okay?
0: Iya, yeah, dan pastinya juga bukan saja dalam bidang muzik, dalam bidang-bidang yang lain, bidang seni ini dapat Dania rasai, dapat Dania apa kata orang mencuba, mana tahu selain benda menyanyi, Dania ini sebetulnya ada berbakat dari segi ini, dari segi itu. Macam tadi cakap, dia mau jadi komposer dan juga pencipta lagu. Kita tidak tahu, one day kan.
1: Terima kasih sekali lagi kita ucapkan buat Marsha Dania kerana bersama kita pada hari ini. Okay Marsha?
2: Thank you Adin, thank you DJ N.
0: Okay. Jadi kita terus dengarkan lagu terakhir di Pelangi Akustik, lagu yang bertajuk Tiba-Tiba. Assalamualaikum.
1: Jaga diri selalu. Jumpa lagi di Pelangi Akustik akan datang. Bye-bye.
2: Bye.
3: Lagi eksklusif.
4: Eksklusif. Eksklusif.
3: Eksklusif.
4: Eksklusif di Pelangi FM.

0: Pelangi FM.
1: Melody terus bersama di Pelangi FM Radio Brunei. Syukur Alhamdulillah Auda. Baru saja selesai kita ini mendengarkan Pelangi Akustik bersiaran secara eksklusif di Pelangi FM edisi Artists of the Month 2026 untuk episod ke-8 bersama Marsha Dania, Artists of the Month bagi bulan Ogos 2026. Ha, jika sekiranya Auda tidak berkesempatan mendengarkannya tadi, jangan risau, jangan lupa untuk mendengarkan siaran ulangan Pelangi Akustik Acoustic edisi Artist of the Month bagi bulan Ogos 2026, Marsha Dania, yang akan dapat Auda dengarkan pada hari Jumaat 28 Ogos pada pukul 4 petang. Semua yang terbaik yang eksklusif untuk Auda. Baiklah Auda, sampai di sini saja pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih kerana bersama saya Q Irfan menerusi hiburan 914. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Stay safe guys. Bye guys.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine.
3: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menasihatkan semua lapisan, terutama golongan belia, supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk, sama ada ia dari dalam maupun luar negara yang

0: peralatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian dalam titah perutusan sempena Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi yang disiarkan ke seluruh negara. Baginda memulakan titah dengan merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan dapat lagi meraikan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengambil maklum tema sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara pada tahun ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah.
1: Tema ini bertepatan dengan baginda diutus sebagai pembawa rahmat kepada alam seluruhnya. Bagindalah suluh dunia dan suluh akidah. Sebelum baginda diutus, semuanya gelap gelita, berada dalam kegelapan kufur dan kesesatan serta kejahilan. Perkara ini telah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 1 tafsirnya. Inilah kitab yang kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad supaya engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ayat ini menegaskan bahawa antara misi terbesar kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah membimbing manusia kepada akidah yang sahih dan seterusnya membawa mereka menuju keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
0: Baginda seterusnya bertitah dalam kemajuan teknologi dan komunikasi digital, umat Islam kini tidak lepas dari berhadapan dengan pelbagai cabaran memelihara akidah.
1: Kemudahan mendapat sumber maklumat melalui media sosial dan platform digital telah membuka ruang kepada penyebaran pelbagai ajaran, tafsiran dan fahaman agama. Maka amat membimbangkan kita kerana kadang-kadang terdapat kandungan yang boleh mengelirukan bahkan menyesatkan sehingga berpotensi untuk menggugat akidah yang sahih, khasnya di kalangan para belia dan generasi muda. Selaku pengguna utama platform digital, oleh itu beta ingin menasihatkan semua lapisan terutama golongan belia supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk sama ada ia dari dalam maupun luar negara yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Di samping itu, beta juga menyeru ibu bapa, guru-guru serta seluruh institusi pendidikan supaya memainkan peranan aktif dalam membimbing dan mengukuhkan akidah generasi muda. Kerana pemeliharaan akidah bukan tanggungjawab satu pihak, tetapi tanggungjawab semua. Oleh itu, jadikanlah diri kita sentiasa berhati-hati dan tidak mudah menerima.

Hey yo, assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar semuanya? Semoga awak dalam keadaan yang baik. Semoga awak dalam keadaan yang sihat walafiat. Hey, Faiz kembali menemankan awak hari ini menerusi Music Express, music berkualiti, music yang lebih fresh khas untuk awak sehingga pukul 6 petang nanti. Hari ini 12 Rabiul Awal 1448

Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026. Bagi panduan pendengar-pendengar kita yang beragama Islam, masuk waktu bagi kita menunaikan sembahyang fardu asar adalah pada pukul 3.34 minit petang nanti. Terus bersama di Pelangi FM, stesen nombor 1 Auda.

Maha suci Allah yang maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsirnya, dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berhenti.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud salat berjemaah lebih besar pahalanya 27 kali dari salat bersendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini, Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Pelangi FM menghibur penggerak minda. Pelangi FM.

Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam segala

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Here go.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
3: Yo, sorry, tapi Tani mesti putus.
4: Ah, kenapa?
3: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O-level.
4: Eh, bukan-bukan Mama Yu Atok. Lagi 4 subjek tu apa?
3: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O-level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
4: Masalahnya, Mi bukan kan kawin sama Mama Yu. Mi kan kawin sama Yu. Bahan dah apa? Cosmo ada.
3: Hah? Cukup kan tu you masuk Cosmo?
4: Sayang, sayang, muka saja lawa. Masa ni di Cosmo, 1 O-level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O-level boleh apply level 2 certificate. 4 O-level boleh apply level 3 diploma. Nah.
3: Wow, ba, okey sayang. Tanin dah jadi putus, ah?
4: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Cosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.

0: ngapa kau kan? Masin je tu.
1: Apa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lah tu.
2: Cawar bawa makanannya, ia takkan menambah sirap.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atau sudu teh. Ani, sudu mengot nasi ni.
3: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep

0: Sendirian Berhad dan syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ketiga 8111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul, Sayyidina Muhammad, dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik. Dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat, dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Hey Rain, how are you hanging over there?
1: Bro, we're lost. I don't know where we are.
0: Dude, we're somewhere in the jungle. They are coming to pick us up. Don't worry. All we need to do is wait like 2-3 hours.
1: What if it rains tonight? What if it floods? I don't know anything about the weather, bro.
0: All right, Rain. You know what? I got one idea. Turn on the car. Well, about the rain, you don't have to worry because Pelangi updates us on the weather and they have good music.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10.